0: kemudian dapur SPPG di Simpang Jengkol 1 dan 2, kemudian Desa Blok 6 Baru dan dapur SPPG Meriam Sipoli, serta dapur SPPG di Desa Lebutar, Rimo masing-masing di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, dan dapur SPPG di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Kawal seleksi Sekda BKPSDM 10 Salam targetkan penguatan birokrasi daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: SCMI sebenarnya 2005-2021-1212.
3: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Sumbu Salam memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan sekretaris daerah telah berjalan sesuai prosedur. Proses panjang yang transparan dan akuntabel tersebut resmi berakhir seiring dilantiknya Asrul Asani sebagai Sekda Kota Sumbu Salam oleh Wali Kota Sumbu Salam Haji Rasid Bancin. Kepala BKPSDM Kota Sumbu Salam Rano Saraan menegaskan bahwa penunjukan sekda definitif itu merupakan hasil akhir dari rangkaian seleksi ketat yang mengedepankan aturan perundang-undangan. BKPSDM mengawal penuh setiap tahapan guna memastikan figur yang terpilih memiliki kompetensi terbaik untuk memimpin birokrasi daerah.
2: Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan. Ketiga, apabila dilakukan kegiatan berdasarkan maka keputusan ini akan diberikan sebagaimana mestinya. Ditempatkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Mei 2025, Gubernur Aceh menjadi mana di Banda Aceh.
3: Selain itu, ia juga menambahkan keterlibatan aktif BKPSDM dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah, BKN pusat, hingga pemerintah provinsi Aceh menjadi kunci suksesnya pengisian jabatan tertinggi ASN di lingkungan Pemko Sumbu Salam. Dengan komitmen yang dikawal oleh BKPSDM, pengisian jabatan strategis tersebut diharapkan mampu mendukung penuh percepatan program-program pembangunan demi mewujudkan masyarakat Sumbu Salam yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Hampir 50% kapasitas rutan Singkil dihuni oleh narapidana narkoba. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Jumlah yang pidana narkobanya 90 orang. Korupsinya 8 orang. Untuk konunnya 35.
0: Kepala Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil Aceh, J.P. Mulyawan mengatakan bahwa penghuni mayoritas Rutan Singkil merupakan narapidana kasus narkotika atau obat terlarang alias narkoba. Penyampaian tersebut disampaikan J.P. Mulyawan kepada RRI Senin kemarin, 15 Juni 2026. Dikatakannya untuk warga binaan dalam rutan ini didominasi paling banyak adalah narapidana kasus narkoba. Menurut CP, dari 190 orang jumlah total keseluruhan warga binaan yang tercatat di dalam rutan kelas 2B Singkil Aceh tersebut, sedikitnya ada terdapat 90 orang merupakan narapidana kasus narkoba. Sementara untuk persentase, hampir 50% warga binaan di rutan tersebut merupakan narapidana kasus narkoba.
4: Paling banyak narkoba ya. Karena di Malaysia ini narkoba, di Sobu Salam pun banyaknya narkoba. Pidana umumnya kalau persentase sekitar untuk jumlah yang pidana narkobanya 90 orang. Korupsinya 8 orang. Untuk konunnya 35. Jadi mungkin laki-laki 188 orang, perempuan 2 orang.
0: Kemudian warga binaan lainnya merupakan narapidana kasus korupsi sebanyak 8 orang, serta selebihnya merupakan narapidana umum, yaitu kasus khalwat atau jinayah. Dengan rincian terdapat sebanyak 188 orang merupakan narapidana laki-laki, kemudian 2 orang lainnya merupakan warga binaan perempuan. Di samping itu, CP Mulyawan juga sempat menyinggung bahwa narapidana kasus narkoba ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat rutan kelas 2B Singkil over capacity atau menampung narapidana yang melebihi kapasitas. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Dugaan pemaksaan sumbangan, wanita lansia diamankan Satpol PP di Sebelu Salem. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Tim Serikandi Satpol PP dan WH Kota Sebelu Salem mengamankan seorang wanita lanjut usia atau lansia yang diduga melakukan aksi meminta sumbangan dengan cara memaksa. Tindakan tersebut dilaporkan setelah memicu kegaduhan serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum warga Kota Sebelu Salem. Penertiban itu berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas pelaku. Dalam laporannya, warga mengeluhkan sikap lansia tersebut yang kerap mengeluarkan kata-kata kasar, hingga menunjuk-nunjuk warga yang menjadi targetnya apabila permintaannya tidak terpenuhi. Merespon aduan tersebut, personel Satpol PP dan WH Kota Sebelu Salem bersama jajaran anggota Serikandi langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian. Petugas segera mengamankan wanita lansia itu guna mencegah dampak sosial yang lebih luas di tengah masyarakat. Proses pengamanan sempat diwarnai penolakan dan perlawanan dari yang bersangkutan saat hendak dibawa petugas. Namun dengan pendekatan yang tegas, terukur dan terarah, tim di lapangan akhirnya berhasil mengevakuasi lansia tersebut ke markas Komando Satpol PP WH Kota Sebelu Salem. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP dan WH Kota Sebelu Salem, Mulyadi Cibro, mengonfirmasi bahwa tindakan lansia tersebut diduga kuat melanggar regulasi daerah. Pelaku disinyal pelaku melanggar Kanun Kota Sebelu Salem nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sebagai langkah pembinaan, pihak Satpol PP memberikan nasihat, peringatan tertulis serta edukasi mengenai batasan aktivitas di fasilitas publik. Usai menjalani rangkaian pemeriksaan dan penerimaan pembinaan, wanita lansia tersebut kemudian dipulangkan oleh petugas ke daerah asalnya. Diketahui pelaku merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Informasi yang terakhir, APH diminta serius menangani dugaan penyalahgunaan bantuan seragam sekolah di Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Aparat penegak hukum atau APH diminta untuk serius dan transparan untuk menangani kasus dugaan penyalahgunaan bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu di Kabupaten Aceh Singkil. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil atau AMPA, Sahrul Manik, kepada RRI, Minggu 14 Juni 2026. Pihaknya berharap bahwa persoalan yang tidak boleh berhenti hanya pada temuan audit semata. Namun dugaan kerugian negara tersebut sudah dinyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi BPK RRI, aparat penegak hukum atau APH wajib menindaklanjuti secara serius dan transparan. Sebab menurut Sahrul, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI melalui perwakilan Aceh terkait dengan dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan penyalahgunaan bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir untuk siswa di Aceh Singkil tersebut dikabarkan mencapai lebih dari setengah miliar. Sehingga, tegas Sahrul, temuan itu tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, selain nilai kerugian negara yang ditemukan tergolong tinggi, juga program ini menyangkut dengan anggaran bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana yang merupakan persoalan menyentuh sisi moral etika pemerintahan sekaligus integritas pengelolaan keuangan negara. Kemudian, Sahrul juga menambahkan bahwa persoalan tentang dugaan penyalahgunaan dana bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir ini sebelumnya sempat mendapat perhatian dari aparat penegak hukum atau PH. Oleh sebab itu, ia meminta agar proses penanganannya yang telah berjalan jangan sampai mandek di tengah jalan atau kehilangan arah. Di sisi lain, Sahrul juga berharap dalam program pengadaan seragam sekolah untuk siswa yang terdampak banjir ini agar seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam proses pengadaan tersebut diperiksa secara menyeluruh, baik dari perencana, pelaksana, hingga mekanisme pengawasan anggaran. Di tempat terpisah ketika dikonfirmasi Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Singkil melalui Kasih Intelijen, Raja Liola Guru Singa mengatakan, untuk penanganan dugaan penyalahgunaan dana bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir di Aceh Singkil ini, sejauh ini masih terus berlanjut di tahap penyelidikan. Seperti diketahui, program bantuan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir pada November 2025 lalu di Kabupaten Aceh Singkil dikucurkan pemerintah yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 1,7 miliar. Dana yang mencapai miliaran tersebut sebelumnya dilaksanakan untuk pengadaan seragam sekolah, antara lain untuk pengadaan sepatu, pakaian siswa, yakni celana, rok, dan baju. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan Salihin Barus tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Singkil, saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil pagi ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Singkil siang ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini. Terima kasih Anda masih terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz. Dan kita akan bergabung bersama Pro 1 se-Indonesia untuk mengikuti 100% Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Aman di botol sekali pakai.
2: Oh, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya.
1: Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku serem banget sih isi ulang di botol sekali pakai. Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Iya, terima kasih pendengar masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ini ada Mas Roy ya dari Aceh Palawan. Ini menyapa kita dengan 100% Indonesia tapi requestnya lagu Lionel Richie ya. Gak usah pakai 100% Indonesia nih Mas Roy, langsung saja mungkin mungkin salam ya untuk tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah untuk Khaira, Kak Yana, Ciputra Nabila, Ayu dan juga Viola. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan ini menurut Mas Roy ya. Baik, sambil menunggu juga mungkin kebersamaan Anda di 0651-44336 pendengar. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI yaitu Yusuf Kala menegaskan pentingnya menjadikan masjid sebagai pusat kemajuan umat. Menurut Yusuf Kala, selain memakmurkan masjid melalui berbagai aktivitas keagamaan, pengelola masjid juga perlu memikirkan bagaimana keberadaan masjid dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan DMI akan terus mendukung berbagai program pemerintah dan kegiatan sosial yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat ya. Baik, tadi sudah dengar sedikit ya, ada snippet dari lagu tadi yang lupa kita start.

0: sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga mau pakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Butari di Banten. Oh, ini Maxi tadi ya, tapi baru masuk sekarang, enggak apa-apa. Satu hal yang ingin apa satu hal yang ingin Anda perbaiki di tahun ini? Tuesday evening. 16 June 26 Masehi. Maksudnya 2026 kali ya, atau 1448 Hijriah. Assalamualaikum. Selamat siang Mas Yudi.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi kamu yang mempunyai masalah lambung, memilih jenis kopi yang tepat adalah langkah awal yang sangat penting. Pilihan yang bijak akan membantumu menikmati kopi favorit tanpa perlu khawatir rasa perih datang menyerang. Kopi dengan kadar asam rendah biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk kamu konsumsi. Tubuhmu tentu akan lebih merasa tenang saat minum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica. Kopi ini memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Hal ini menjadikannya opsi terbaik agar kamu bisa tetap ngopi dengan nyaman tanpa takut mah.
1: Rosa 1 Banda Aceh.

perhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa. Ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya

kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati,

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

selebrasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juli dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Ya, pendengar, buah melon dikenal sebagai salah satu buah yang menyegarkan, terutama saat cuaca panas. Namun, di balik rasanya yang manis dan kandungan airnya yang tinggi, melon juga menyimpan berbagai manfaat penting bagi kesehatan tubuh. Melon kaya akan vitamin C yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas serta menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Selain itu, kandungan vitamin A dalam melon juga baik untuk kesehatan mata dan juga kulit Anda. Kandungan air dalam melon yang mencapai lebih dari 90% membuat buah ini sangat baik untuk menjaga hidrasi tubuh. Konsumsi melon secara rutin dapat membantu mencegah dehidrasi, terutama bagi mereka yang aktif beraktivitas di luar ruangan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, insinyur Northrop Grumman memasang roket Pegasus XL ke pesawat Stargazer di fasilitas NASA Wallops Flight Facility Jumat 12 Juni 2026 lalu. Roket ini akan digunakan untuk meluncurkan wahana robotik Link milik Catalyst Space ke orbit bumi rendah. Misi tersebut bertujuan membantu menaikkan kembali Neil Gehrels Swift Observatory yang mengalami penurunan orbit lebih cepat dari perkiraan. Penurunan ini dipicu oleh hambatan atmosfer bumi yang semakin kuat akibat aktivitas matahari yang meningkat. Mengutip dari NASA, Selasa 16 Juni 2026, semua wahana orbit rendah bumi memang menghadapi gaya hambat atmosfer yang perlahan menurunkan ketinggian orbitnya, terutama jika tidak memiliki sistem propulsi untuk mengimbanginya. Dalam kasus Swift, fenomena ini diperparah oleh kondisi cuaca antariksa sehingga orbitnya menyusut lebih cepat. Untuk itu, Catalyst memilih roket Pegasus XL sebagai solusi peluncuran paling cepat, paling tepat. Dan ini karena roket tersebut mampu mencapai orbit konservatorium dalam waktu yang dibutuhkan guna melakukan manuver peningkatan ketinggian. Roket ini akan diluncurkan menggunakan pesawat Stargazer, yakni pesawat L1011. Kami ulangi, pesawat L-1011 yang telah dimodifikasi khusus.

Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, mengenangmu dari Krispati akan mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh siang ini ya. Saya sudah menemani Anda dari Banda Aceh pagi tadi di pukul 5 dan saat ini sudah di pukul 14:53 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan ada rekan Khaira yang menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar satu dimanapun Anda berada. Di sore hari ini untuk edisi 16 Juni 2026, senang sekali saya Khaira dapat kembali hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, hari ini hari yang sangat spesial, hari yang sangat istimewa untuk kita semua. Dan kita memasuki yang namanya 1 Muharram 1448 Hijriah, yaitu awal tahun baru dalam kalender Hijriah. Tentunya pendengar, momen seperti ini bukan sekadar pergantian angka tahun, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi, mengevaluasi perjalanan hidup yang telah kita lalui selama ini, sekaligus juga untuk menyusun harapan dan juga langkah yang lebih baik untuk masa yang akan.

dan mudah-mudahan pendengar dengan bergantinya tahun baru Hijriah ini, kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan, serta juga kedamaian untuk Aceh dan Indonesia tercinta ya. Oke, di Banda Aceh sore ini pendengar, saya juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang terbaik untuk hari ini dan dengan beragam informasi yang terupdate, terkini dan teraktual ya, yang sudah kami siapkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Dan selamat sore, selamat bergabung juga untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung, yang baru saja mendengarkan kami baik melalui RRI Digital atau streaming rri.co.id dan juga di frekuensi 97.7 FM. Banda Aceh sore ini pendengar, saya hadirkan informasi untuk Anda yang terupdate, di mana dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-80, tentunya Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest 2026 pada tanggal 19 hingga 22 Juni di Lapangan Merah Polda Aceh. Nah, sebagai Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan berbagai kegiatan yang telah disiapkan, mulai dari kajian islami, kemudian perlombaan, olahraga, hingga hiburan musik. Nah, untuk acaranya nanti akan dibuka pada Jumat sore, tepatnya di 19 Juni, dan malam harinya akan diisi kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat. Nah, kemudian untuk hari Sabtunya juga ada acara yang digelar lomba monolog, band, dan juga azan. Untuk malamnya, masyarakat akan dihibur dengan penampilan dari grup musik The Massive. Wow, sangat spektakuler. Kemudian ada lanjutan juga nih pendengar, di hari Minggu nanti akan berlangsung Bayangkara Run 2026, lomba mewarnai juga untuk anak serta hiburan rakyat. Nah, sementara pada malam penutupan Senin 22 Juni, lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi dari Gea Indrawari. Pasti Anda sudah tahu dong lagu Gea yang sangat populer ya. Dan semua nanti rangkaian kegiatan ini pendengar terbuka untuk umum tentunya, dan juga diharapkan menjadi kebersamaan antara Polri dan juga masyarakat. Jangan lupa dicatat ya tanggalnya, mulai dari 22 Juni 2026. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan.

dan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Tanda Aja sore ini, dan kembali saya akan update informasi untuk Anda di sore hari ini, yang mana Aceh akan menjadi wajah utama Karya Kreatif Indonesia 2026, dan ini merupakan ajang nasional yang digelar oleh Bank Indonesia. Tentunya kegiatan ini diharapkan menjadi peluang lebih besar bagi UMKM Aceh khususnya untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas. Nah, pendengar, Ketua Dekranasda Aceh Merlina Muzakir mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang akan menghadirkan nuansa khas Aceh pada ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Agus Kusaini di Meligo Gubernur Aceh kemarin. Dan Merlina juga menilai bahwa KKI 2026 ini, pendengar, dapat menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Dan sementara itu dari pihak Bank Indonesia, Perwakilan Bank Indonesia Agus Kusaini juga menjelaskan bahwa KKI merupakan agenda tahunan yang menjadi sarana promosi produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Dan menurutnya tema Aceh ini, pendengar, dipilih untuk memberikan dan juga dukungan kepada masyarakat Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir November 2025 lalu. Nah, dalam pertemuan tersebut Merlina turut juga didampingi oleh Wakil Ketua Dekranasda Aceh yaitu Muhammad Fatullah beserta jajaran pengurus Dekranasda Aceh lainnya. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate, pendengar, teraktual dan juga terkini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati ya, jangan ngebu-ngebu, jangan buru-buru, barangkali ini momen hari ini merupakan momen spesial juga mungkin untuk keluarga Anda yang ingin menikmati hari libur bareng keluarga, menikmati santainya tanpa memikirkan pekerjaan kantor ya. Ya, mudah-mudahan Anda enjoy, Anda happy di hari ini. Untuk yang sedang bekerja juga, yang ada kegiatan ya, tetap semangat, tetap produktif, jangan lupa untuk istirahat juga. Banda Aceh sore ini kembali saya hadirkan lagu untuk Anda, pendengar ya, darinya 5 Minutes dengan judul Bisa Gila. Selamat mendengarkan.

tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai pendengar persatu dimanapun Anda berada di sore hari ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan cuaca di sore hari ini cerah berawan, warna birunya cukup cantik banget, ini langit kota Banda Aceh. Oke, tentunya saya Khaira masih menemani suasana sore Anda pendengar ya. Barangkali sebagian dari kita walaupun hari ini hari libur, ada juga yang masih menyelesaikan pekerjaan, ada juga yang mau bersiap-siap pulang ke rumah, atau justru ada juga yang baru aja memulai aktivitas di sore hari ini. Dan mungkin juga nih pendengar, sebagian dari kita juga ada yang mendengarkan Persatu lewat frekuensi langsung ya, yang lagi dalam perjalanan di mobil ya, baik itu di kawasan Banda Aceh, Aceh Besar maupun daerah lainnya yang berada di tanah rencong. Tetap hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan Anda selama berkendaraan. Jangan lupa untuk jaga kondisi COVID ya, karena cuaca belakangan ini memang cukup dinamis ya artinya ya. Dan pendengar di sore hari ini tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi yang terupdate serta teraktual lainnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini dan menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh.

الله أكبر الله أكبر.

artinya, "Wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam."

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana sore hari ini di mana waktu sudah menjelang pukul 16 lewat 20 menit. Ada ditemani saya Wahyu Stianingsih menghadirkan lagu-lagu daerah untuk program Pesona Singkil sore hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung di layanan telepon, kami buka pendengar di 08237295 5892. Dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858347055.

0: Baik, kita sapa penelpon kita sore hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Halo, Mbak Nurhati.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mbak Nurhati ini ya?
0: Mbak Neneng.
1: Bapak Neneng, kabar Bapak Neneng.
0: Kabar, ini dengan Bang Hombing ya?
1: Iya, Mbak Neneng, Mbak Neneng.
0: Gimana kabar Bang Hombing?
1: Baik, Mbak Neneng, gak kabar?
0: Kabarnya juga sehat, Bang Hombing. Gimana aktivitasnya ini, lagi sibuk apa?
1: Lagi sibuk dengar radio kita lah, Mbak Neneng.
0: Apa tuh?
1: Lagi dengar Mbak Neneng.
0: Lagi dengar aja, oke, baik. Yo. Bang Hombing, untuk request lagu dari siapa?
1: Lagu apa lah, Mbak Neneng? Lagu Pak Pak.
0: Lagu Pak Pak, apa tuh judulnya?
1: Teduh Mula.
0: Teduh Mula, oke, baik, kita carikan. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Pertama, Mbak Neneng, selalu. Mbak Neneng.
0: Kenapa?
1: Siapa ada yang naik?
0: Belum ada yang naik nih, penelpon pertama ya.
1: Oh, Mbak Neneng, selalu. Selalu cinta. Selamat datang, Mbak Lulut, Mbak Joko. Baru buat lagu Bapak Mai bersama Koran. Baru lagi Bapak Nusa Manit, Bapak Rawati, Bang Abedan, Andres Mandar Renji. Semua aja Bapak Neneng.
0: Itu aja
1: Bapak Neneng, sore.
0: Sore.

0: Baik, penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Erna.
1: Iya kak, gimana kabarnya kak Neneng?
0: Kabarnya baik, kalau Erna gimana kabarnya?
1: Baik juga ini kak.
0: Gimana Erna, lagi sibuk apa sore ini?
1: Lagi duduk di kolam ikan kak.
0: Banyak ikannya?
1: Ada juga sih kak, cuman kemarin itu ada dipancing orang malam-malam kak.
0: Waduh, tega kali yang mancing itu ya.
1: Jadi kayak mana awak mau keluar kak, awak pun takut juga keluar malam kan.
0: Oh, ikan apa ini? Ikan nila atau ikan lele?
1: Ikan nila kak.
0: Oh, ikan nila, waduh, semoga itu ya dapat hidayah itu yang tukang curi ya.
1: Tinggal dikit lagi penikannya kak.
0: Aduh Aduh, semoga saja cepat sadar itu yang juri ya.
1: Itulah dah kak, kita hidup ini harus banyak-banyak bersabar kak gitu.
0: Biar yang gak sabar tuh masuk ini neraka nanti ya.
1: Itu.
0: Erna, mau request lagu ya, dari kak. Siapa sore ini?
1: Lagu dari Pak Ujana Cinendana ya kak.
0: Oke, boleh, salam-salamnya.
1: Oh ya kak, tunggu dulu, itu Bang Doinya gak pernah naik lagi, kenapa ya kak?
0: Iya, nggak tahu ya, kenapa ya?
1: Nggak ada kabar kan kak?
0: Padahal siarannya ada terus kok ya, mungkin dia nggak dengar kali ya?
1: Jadi, nggak kenal lagi dia naik kak.
0: Kenapa itu? Kemana yo?
1: Kalau sakit tahu awak kan kak, kan awak berteman sama dia.
0: Mungkin apa dia? Udah merantau nggak?
1: Nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin kak.
0: Jadi kira-kira apa tuh?
1: Gak tahu karena kak, nengok-nengok kabar lah beberapa bulan ini kak.
0: Iya, semoga dia denger lah ya, nanti naik ya kalau denger ya.
1: Iya, semua orang nyari-nyariin dia kak kan.
0: Iya memang, kok gak naik, udah lama gak naik ya.
1: Iya, kalau sakit dia tahu awak kan kak, awak datangnya awak jenguk gitu.
0: Ini gak ada kabar, kayak mana mau gak kita ini ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa didatangi aja langsung ke rumahnya.
1: Itulah ya kak, itu aja lagunya ya kak, salamnya untuk dia aja. Assalamualaikum kak Neneng.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, penelpon selanjutnya, halo.
1: Halo, selamat sore, Kak.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Andre, teman dari Pak Bar, Kak.
0: Bang Andre, apa kabarnya Bang Andre?
1: Iya.
0: Baik. Halo.
1: Iya, halo, Kak.
0: Wah, hilang timbul suaranya nih Bang Andre.
1: Halo.
0: Oke, baik Bang Andre, mau request lagu dari siapa sore hari ini?
1: Lagu Pak ya, Kak ya.
0: Lagu Pak, apa judulnya?
1: Priksi 22.
0: Oke, baik. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat Kakak, tetap semangat, selamat bertugas saya, Kak ya.
0: Iya.
1: Ada Lehumping tadi.
0: Mm-mm.
1: Ada Cinta di Papua Barat juga. Baru turun tadi siapa, Kak?
0: Tadi Erna.
1: Iya, request lagu tadi dia.
0: Iya.
1: Oke. Maksud semuanya lah, Kak, ya, Kak.
0: Oke, baik.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, halo.
2: Halo.
0: Dendang daerah. Iya, dengan siapa di mana?
2: Lupa lah, Mbak.
0: Siapakah ini?
2: Mau tahu aja.
0: Mau tahu banget.
2: Cinta banget.
0: Oh, cinta banget. Nah, gimana kabarnya cinta banget?
2: Kabarnya sehat. Cuaca lagi ini cerah.
0: Aduh, di sini pun cerah. Panas ya kan?
2: Iya, panas banget.
0: Di gimana? Di sore ini enggak ke ladang nih?
2: Enggak, lagi istirahat di rumah nih, Mbak.
0: Istirahat. Oh, libur ya hari ini ya?
2: Ya, begitulah.
0: Oke lah, baik, cinta banget. Request lagu dari siapa sore ini?
2: Daerah Batak ya, Mbak.
0: Apa tuh judulnya?
2: Unang Behatai Cinta.
0: Unang Behatai Cinta. Sebentar ya, dicari dulu. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salamnya pertama buat Mbak Neneng, tetap semangat, balik hati-hati. Ada Titi Tumangger, ada Andre Tumangger di Papua Barat, ada Mas Boy, Pak Nosamani, ada Ela, Erna, ada Dik Mencembing, Putra Nakodam, Aldo. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
1: Halo.
0: Dendang daerah.
1: Apa
0: kabar? Bang Aldo ya?
1: Enggak,
0: saudaranya ya, jadi Aldi ya,
1: bukan,
0: jadi
1: Aldo,
0: dua Aldo kedua gitu ya,
1: mungkin.
0: Gimana Bang Aldo sore ini, lagi sibuk apa aktivitasnya?
1: Lagi
0: santai aja,
1: bukan, masak.
0: Hah?
1: Masak.
0: Oh, masak apa?
1: Masak inilah, masak sayur, tempe, apa, di sambal, tahu gitu.
0: Wih, enak kali tuh, antarlah kemari.
1: Nanti ya, di
0: dipotokan aja ya.
1: Iya.
0: Bang Aldo, mau request lagu dari siapa ini?
1: Lagu apa ya? Lagu ini aja, lagu Karo.
0: Lagu Karo, judulnya?
1: Kamu bisa.
0: Hah?
1: Kamlenca.
0: Kamlenca. Oke, sebentar ya, kita cari. Enggak
1: artinya.
0: Enggak tahu. Apa tuh?
1: Cuman kamu.
0: Oh, cek gitu.
1: Iya, benar, Kak.
0: Ini oh. Cuma kamunya untuk siapa ini?
1: Buat Neneng.
0: Oh, gitu.
1: Tadi ada cinta ya.
0: Oh, Kak, gitu.
1: Neneng juga ya.
0: Oh, buatnya. Itu bukan cuman kamu, itu udah banyak itu.
1: Kamu minta cuma kau gitu.
0: Iya, kaunya kan jadi banyak, berarti cuman kalian gitu lah, janganlah kamu, ya kan?
1: Iya, kenapa salah-salah sedikit, kenapa?
0: Oke lah.
1: Buat Mbak Andre ya kan, mbaknya Pak Nosa. Spesialnya buat Yayangku aja ya.
0: Ah, siapa tuh?
1: Ini di samping.
0: Oh, oke oke oke.
1: Udah lama dekat nenengnya, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Ku tema-temai mege.
0: Oke, baik saudara pendengar, kami hadirkan untuk lagu-lagu yang sudah di request ini. Tadi 5 penelpon ya, sudah saya sapa. Nah, akan kami hadirkan nanti kalau masih sempat waktunya, tentunya kami akan sapa kembali. Karena jelang pukul 17 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh ya, di program Lintas 17.

0: Pendengar, waktu sudah menjelang pukul 17. Kami cukupkan lagu-lagu daerah di suasana sore hari ini. Kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh untuk mengikuti program Lintas 17.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPBD dan Polres Aceh Barat intensif padamkan kebakaran lahan gambut. Berita lainnya, pawai satu Muharram berlangsung semarak di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Meredu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, semangat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah terasa di Kota Banda Aceh. Ribuan pelajar dan dari tingkat PAUD hingga SMA turut ambil bagian dalam pawai syiar satu Muharram. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan memeriahkan pawai syiar satu Muharram 1448 Hijriah yang digelar di Kota Banda Aceh Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum menyemarakkan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di kalangan generasi muda. Pawai syiar 1 Muharram 1448 Hijriah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dari lapangan Blang Padang dan berakhir di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Mengusung tema Semarak Muharram Menguatkan Ukhuwah Menebar Syiar Islam, pawai diikuti peserta dari jenjang PAUD TK, SDMI, SMP MTS hingga SMA MA SMK. Sepanjang rute pawai, para peserta menampilkan berbagai atraksi dan membawa atribut bernuansa islami. Saat melintasi halaman pendopo Gubernur Aceh, rombongan disambut oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir atau yang akrab disapa Kakna, Wakil Bunda PAUD Aceh Mukarramah Fadlullah, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Bunda PAUD Aceh Marlina Muzakir mengapresiasi antusiasme para peserta yang turut memeriahkan Tahun Baru Islam. Menurutnya semangat masyarakat, khususnya para pelajar, menjadi bukti bahwa syiar Islam dapat dikemas dengan kegiatan yang positif dan edukatif.
2: Kegiatan hari ini sangat luar biasa dari Tahun Satu Muharram, memang luar biasa. Harapan saya nanti ke depan harus lebih lagi. Ini ke depan 2027 harus semangat lagi Satu Muharram. Hari Tahun Baru Islam harus sangat meriah. Jangan Tahun Baru Islam.
1: Pawai Syiar Satu Muharram tahun ini diikuti

0: 30 menit waktu Indonesia Barat di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP yang menjadi titik start sekaligus finish pawai. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyemarakkan Tahun Baru Islam, sekaligus berpesan menjadikan momentum pergantian tahun untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan unsur Prokopimda Aceh Besar dan juga bersama dengan seluruh rakyat Aceh Besar mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga dengan hijrahnya tahun ini kita bisa mencapai perubahan yang lebih indah dan kemakmuran untuk rakyat Aceh Besar.
0: Pawai diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari gampong atau desa, majelis ta'lim, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan. Panitia menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Adapun masyarakat terlihat antusias untuk menyaksikan secara langsung pawai ta'aruf. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Mendengar demi mencegah terjadinya konflik anggota DPD RI asal Aceh, meminta pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam mengelola proyek gas andaman. Berikut laporan disampaikan Saifullah Dordin.
1: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Umar menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam pengelolaan proyek gas andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurutnya, investasi minyak dan gas migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Dirinya juga mendukung penuh investasi masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pengelolaannya harus jelas dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Angka tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu apa manfaat yang didapat Aceh.
2: Kita perlu dan kita dorong kepada pemerintah bahwa pemerintah harus mendudukkan kembali antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersama juga Mubadalah Energi untuk merumuskan kembali agar supaya hasil daripada migas ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Aceh dan adanya hilirisasi, itu intinya. Dan kemudian adanya pembagian 70-30, sebenarnya volume itu bagaimana, transparansinya, nilainya berapa.
1: Terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Muzakir Manaf atau Mualim ke pemerintah pusat. Dengan harapan, gas andaman bisa menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Maka sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan jasa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Demikian, Saifullah Dordin melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang

di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hades

Anda yang masih setia bersama RRI Singkil di suasana sore hari ini. Anda juga masih ditemani saya, Wahyu Setianingsih. Tadi kita juga sudah mengikuti rangkaian informasi dalam program Lintas 17. Lagu-lagu kembali kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana sore hari ini. Cuaca agak sedikit mendung ya untuk wilayah Singkil Utara, pendengar. Tapi kami harap tidak melunturkan semangat Anda untuk beraktivitas. Sore hari ini sore yang cukup menyenangkan ya kalau kita pakai untuk jalan-jalan sore, pendengar. Ya apalagi untuk Anda yang tadi sudah berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Hari ini kan tanggal merah ya, jadi mungkin beberapa dari Anda menghabiskannya dengan berwisata. Nah, tapi untuk Anda juga yang hari ini ya gak kemana-mana, di rumah aja santai mungkin bersama dengan keluarga tercinta, RRI Aceh Singkil juga telah hadir ke ruang simak Anda menemani dengan berbagai program-program menarik, pendengar ya. Nah, ini lagu-lagunya masih akan terus kami hadirkan.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

0: doa untuk memikat hati seseorang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni.
0: Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3: Dan ke China untuk promosi Pandebon, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobon, investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan

0: Sekuritas, ICBC, Wealth Management.
1: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
4: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai, lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras IGD.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
5: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini bahwa ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD seperti itu.
3: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, mendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan

0: jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Din PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanajul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
1: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Memang ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JP-JP yang terkait. Contohnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
0: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanajul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanajul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi ini sengkapnya diberikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Jawa Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Romah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air namun karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara seluruh jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, Koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
5: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri masih berada di Tanah Suci, nanti di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah ini. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
4: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
6: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita kan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
4: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Hemi Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan Media Center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus pas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan Nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil, UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya, kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola gitu. Dan kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di Media Center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama Presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Ardiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan... Nah. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variasi penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka lihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, sekedar robot yang tunduk buta.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana malam hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 19:45. Anda juga masih ditemani saya Wahyu Setianingsih untuk edisi kerja kami hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2026. Jadi biasa. Saudara pendengar, tadi kita juga sudah mengikuti rangkaian informasi dalam program Warta Berita ya, disampaikan bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Di malam hari ini kembali lagu-lagu nuansa islami kami hadirkan ke ruang simak Anda sambil menantikan seruan azan Isya pada pukul 19:56. Dan juga kami harap lagu-lagunya masih dapat terus menemani dan juga menghibur Anda di suasana malam hari ini, khususnya untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya pendengar, ataupun untuk Anda yang di malam hari ini sedang menikmati suasana santai bersama dengan keluarga tercinta.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.